0: ini mana nok la sisi tapon nokin ini wakesam noki nokin
1: tamales KPYG KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: ini mana no kaya si tapon nokin ini wakesam nokin nini
1: tongue KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.